Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Ya, saya harap Anda semua, apapun aktivitas Anda, dalam kondisi yang sehat-sehat ya dan berbahagia. Nah, hari ini Sabtu, saya kembali menyapa Anda semua. Sudah hari Sabtu kembali ya. Menyapa Anda semua, para pendengar yang ada dimanapun Anda berada. Yang ada dimanapun. Yang ada di Australia, yang ada di Indonesia, atau dimanapun Anda berada. Dan berkegiatan apapun, beraktivitas apapun ya. Saya sangat bahagia bisa menemani kembali Anda hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026 ya. Sabtu keempat ya di bulan Juni ini. Nah, satu jam ke depan saya Sauda Frost bersama Radio Indonesia Adelaide akan menemani pendengar semuanya dengan persembahan lagu-lagu dan juga beberapa informasi. Nah, sebagai pembuka untuk menghangatkan hari Sabtu ini, perjumpaan kita hari ini, saya persembahkan lagu dari Gadisku ya, lagu dari siapa ini namanya, Trio Libas. Lagunya ini lagu lama tapi masih cukup hitnya, membuat kita bergoyang. Selamat menikmati Anda semuanya lagu dari persembahan saya, Gadisku, lagu pertama.

Itu tadi lagunya dari Trioli Bells ya, dari Trioli Bells, lagunya cukup menghentak menggoyang kaki kita semua ya. Nah pendengar, kembali masih bersama saya Sauda Frost dalam program Bahasa Indonesia di 5 ABA 103,1 FM. Nah informasi apa ya yang pertama ya enaknya, ini tentang ini tentang di Australia dulu ya, kita ada di Australia dulu. Pada tanggal 20 Juni 2026, pemerintah Australia mengumumkan konfirmasi pertama keberadaan flu burung H5. Virus ini ditemukan pada seekor brown squaw yang sejenis burung laut di kawasan Taman Nasional atau di dekat Esperance di kota pantai selatan Australia Barat. Nah, dilakukan oleh penelitian ini ditemukan oleh CSIRO atau Australian Center of Disease Prevention ICDP dan hasilnya tidak menyisakan keraguan. Nah itu tadi ya informasi pertama. Sebentar, saya ini tentang cuaca dulu deh, itu tentang berita flu burung yang ditemukan tapi belum ditemukan di hewan peternak ya. Yang ditemukan adalah, selain itu dikonfirmasi juga H5N5 itu kini telah secara resmi terdeteksi di setiap benua di planet ini, termasuk Antartika yang sebelumnya sudah terdampak lebih dahulu. Bukan flu burung biasa, Dr. Robin Ellis, Profesor Kehormatan dari Development Policy Center Australia di Australian National University, mengingatkan bahwa varian yang kini masuk di Australia bukanlah flu burung yang pernah dihadapi negara kita sebelumnya. Kekhawatiran langsung muncul bukan hanya soal populasi burung. Dr. Ellis secara khusus menyebut Tasmania Devil sebagai salah satu spesies yang berisiko karena hewan ini ikonik. Ini berpotensi terinfeksi jika memakan bangkai burung yang membawa virus di daratan utama Australia. Hewan-hewan pemangsa bangkai lainnya menghadapi resiko yang serupa. Ini bukan sekedar kekhawatiran teoritis. Di Amerika Serikat, H5 juga terbukti menyebar ke kucing, alpaka serta lomba domba di Inggris. Bahkan sejumlah kasus pada manusia juga telah terdokumentasi. Nah itu tadi tentang flu burung telah ditemukan memasuki di wilayah Australia. Dan juga saya ingin membawakan tentang ramalan cuaca sebelum lagu yang kedua, yaitu ramalan cuaca untuk minggu ini atau minggu depan ya. Jumat kemarin cuacanya cukup cerah ya, sinar matahari setelah jam 1-an tuh sampai jam 3 cerah banget. Dan hari ini Sabtu diperkirakan mencapai 16 derajat Celsius, cerah berkabut dan minimum 10 derajat. Sedangkan Minggu berawan, maksimum 17 derajat Celsius dan minimum 11 derajat. Hari Senin masih berkisar 17 derajat dan kondisi yang sama, cerah berkabut. Dan Selasa 16 derajat Celsius, hujan singkat dan minimum 9 derajat. Sedangkan hari Rabu, hujan singkat, suhu udara naik sedikit menjadi 18 derajat Celsius. Untuk hari Kamis, masih hujan singkat, tapi itu suhunya turun menjadi 16 derajat. Sama dengan hari Jumat, 16 derajat dan sedikit hujan. Sedangkan Sabtu berikutnya, Sabtu depan, tanggal 4 bulan Juli, ya memasuki bulan Juli, 15 derajat Celsius dan minimum 8 derajat Celsius dan sedikit hujan. Sedangkan hari Minggunya cerah berawan, tanggal 15 maksud saya suhunya 15 derajat Celsius dan minimum 7 derajat. Ya memang udara minggu ini ya, minggu kemarin itu benar-benar dingin deh, sampai ada yang mencapai 2 derajat Celsius juga di Mongambir ya. Nah pendengar, untuk lagu berikutnya saya persembahkan lagu Happy dari Mocha. Semoga berkenan untuk menghibur Anda semua. Tadi lagunya sudah cukup menghentak, Happy ini juga cukup menghentak tapi agak jazzy ya. Selamat menikmati.

Happy Happy itu tadi lagunya Mocca ya pendengar, apa namanya, lagunya enak banget ya, enak untuk didengarkan. Nah ini informasi apa lagi ya, tadi cuaca udah ya, masih dingin bulan Juni, dan juga apa lagi ya, minum air yang banyak meskipun udara dingin ya, itu udaranya suhunya dingin tapi udaranya kering, jadi humidity-nya sangat rendah, jadi perlu air, jadi kulit jadi kering itu ya, itu mata juga gatal gitu ya. Nah itu salah satu gejala untuk memerlukan air minum. Nah pendengar, informasi berikutnya yaitu tentang Hari UMKM Internasional. Tidak hanya di Indonesia, dunia rupanya juga merayakan Hari Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM setiap tanggal 27 Juni setiap tahunnya. UMKM menjadi faktor yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan, bahkan sebagian UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Melihat peran pentingnya dunia lembaga dunia seperti PBB juga memberikan wadah hingga diadakannya Hari UMKM Internasional. Dan pada tahun 2021, PBB menyelenggarakan acara untuk mengingatkan peran penting para pengusaha UMKM dalam memperkuat ekonomi global. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa adanya UMKM bisa menciptakan 7 dari 10 lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, sangat penting dan perlu dilindungi. Di Indonesia sendiri, UMKM mendapat porsi yang diperhatikan pemerintah. Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian RI dalam siaran pers tanggal 1 Oktober 2022 pernah menyampaikan bahwa peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan jumlah yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Nah, itu tadi tentang berita UMKM-nya. Ya, nah pendengar, saya sampaikan lagi yaitu tentang suhu atau cuaca minggu ini ya.

seperti mati lampu dari Ungu. Ya, lagunya tadi cukup menghentak juga, enak didengar. Nah, kembali kita ke Australia nih, tentang berita flu burung tadi kan belum komplit, ini ada tambahan ya. Nah, Australia kembali menemukan kasus burung mematikan H5N1 setelah seekor burung petrel raksasa utara di Australia Barat dinyatakan positif terinfeksi virus tersebut. Temuan ini menjadi kasus kedua setelah sebelumnya virus yang sama terdeteksi pada burung squawk coklat di wilayah yang berdekatan. Menteri Pertanian Australia Julie Collins memberi

pernyataan resmi Senin tanggal 22 Juni 2026 ya di Senin kemarin mengatakan pemerintah masih berupaya memastikan apakah virus tersebut telah menyebar lebih luas di alam liar atau masih terbatas pada 2 kasus yang telah teridentifikasi. Peringatan juga disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Australia Murray Ward yang meminta masyarakat menghindari kontak dengan burung sakit maupun mati. Menurutnya, meski baru terdapat 2 kasus terkonfirmasi, pemerintah tidak meremehkan ancaman yang dapat menimbulkan yang ditimbulkan terhadap satwa liar maupun sektor pertanian di Australia. Kekhawatiran meningkat setelah lebih dari selusin laporan burung sakit atau mati diterima otoritas setempat. Meski belum ditemukan kasus pada peternakan unggas komersial, produsen ayam tersebar di Australia. Ingham Group langsung memperketat langkah pencegahan di seluruh fasilitas di Australia Barat. Perusahaan tersebut memperlakukan penguncian total di seluruh peternakan dan fasilitas pengolahan dengan membatasi akses hanya untuk aktivitas yang benar-benar penting. Ingham juga mendorong pemerintah negara bagian menerbitkan perintah regional agar unggas yang biasanya dipelihara secara bebas dapat ditempatkan di dalam kandang tertutup guna meminimalkan risiko penularan. Kepala Petugas Veteriner Australia, Pat Coxon, mengatakan negara itu telah mempersiapkan diri menghadapi ancaman H5N1 selama bertahun-tahun karena sebelumnya menjadi satu-satunya benua yang belum terdampak strain ini. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan apakah virus itu telah menyebar ke populasi satwa lain di Australia. Coxon mengungkapkan kedua burung yang terinfeksi berasal dari habitat berkembang biak di kawasan subantarktika. Yakni di Pulau Heard dan Pulau McDonald. Di wilayah tersebut, strain H5N1 dilaporkan telah menewaskan sekitar 13.359 anjing laut di wilayah selatan. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah federal Australia telah menyusun lebih dari 100 rencana respon untuk lokasi penting dan spesies yang rentan. Pemerintah juga mengalokasikan dana sekitar 100 juta US dollar atau setara 1,78 triliun untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi wabah. Penemuan kasus ini memicu kekhawatiran ilmuwan, kelompok konservasi dan pelaku industri pertanian. Peneliti Universitas Melbourne, Michelle Well, mengatakan pengalaman sejumlah negara menunjukkan dampak H5N1 bisa sangat menghancurkan. Ia mencatatkan lebih dari 200 juta ekor ayam telah dimusnahkan di Amerika Serikat sejak virus tersebut menyebar. Sementara di berbagai wilayah lain, wabah memicu kematian massal satwa liar dan penurunan populasi hingga tingkat spesies. Nah, itu tadi lebih komplitnya tentang flu burung ya. Saya persembahkan lagi lagu berikutnya, yaitu dari Alan Walker berduet dengan Putri Aryani, Who Am I? Ya, selamat menikmati. Saya persembahkan dulu lagunya untuk Anda semua. Ya, selamat menikmati.

Who I Am, itu tadi lagunya dari Putri Aryani berdua dengan Alan Walker. Lagunya enak banget. Mohon maaf. Pendengar, ya ini lagunya ya. Nah, informasi berikutnya saya bawa Anda semua ke tanah air kembali, yaitu ke Makassar. Ya, ke Makassar. Makassar, ada apa yang di Makassar? Nah, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri Negara Indonesia, Bapak Heru Hartanto Subolo, mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia Gastro Diplomasi Series IGS ke-6, yaitu Diplomatic Tour Goes to Makassar, yang dikemas dengan filosofi Sejak Rasa, digelar pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2026. Kemitraan yang kuat antara Kementerian Luar Negeri dan Makassar, lanjut Heru, menunjukkan bagaimana aktor nasional dan lokal dapat bekerja bahu-membahu dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan internasional ini. Apresiasi turut disampaikan juga atas kehadiran para duta besar, anggota korps diplomatik, konsulat jenderal yang telah ikut bergabung dalam kegiatan hari itu. Kehadiran mereka mencerminkan persahabatan yang langgeng antara Indonesia dan negara-negara asing masing-masing yang telah hadir, serta komitmen bersama untuk membangun jembatan melintasi budaya dan masyarakat. Gastro Diplomasi Indonesia seri ke-6 ini adalah inisiatif dari Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, yang diluncurkan tahun 2023 untuk memamerkan kekayaan budaya dan warisan Indonesia. Sambil memperkuat keterlibatan internasional melalui salah satu bahasa paling universal yang dikenal umat manusia, yaitu tentang makanan. Selama bertahun-tahun, gastro diplomasi telah berkembang menjadi lebih dari sekedar ajang kuliner. Ini telah menjadi platform yang menghubungkan pemerintah daerah, komunitas industri kreatif, dan mitra internasional. Melalui inisiatif ini, Indonesia berusaha memperkenalkan kekayaan Indonesia. Makassar sebagai wilayah yang terpilih sebagai tuan rumah adalah salah satu wilayah yang sedang berkembang di Indonesia Timur. Inilah alasan mengapa membawa tamu semuanya ke Makassar, kota yang indah di Indonesia Timur yang menawarkan kombinasi menarik dari dinamisme ekonomi, keberagaman budaya, warisan maritim, dan tentu saja keunggulan kuliner. Pemerintah Indonesia merasa terhormat menyambut perwakilan dari 28 negara yang hadir seperti Australia, Bosnia, Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Kamboja, Costa Rica, Kuba, Ethiopia, Fiji, Finlandia, Jepang, Laos, Malaysia, serta Meksiko. Tak ketinggalan juga Belanda, Nigeria, Pakistan, Peru, Filipina, Polandia, Rwanda, Serbia, Tunisia, Ukraine, dan Uruguay, Venezuela, dan Zimbabwe. Wow, ini benar-benar dari seluruh kawasan ya. Dari Eropa sampai Asia juga. Nah, pendengar, untuk ini saya persembahkan lagu yang khusus ya, khusus untuk yang menyambut berhubungan dengan topiknya, yaitu memperkenalkan wilayah Indonesia dengan makanan. Nah, saya sampaikan atau persembahkan lagu dari Enteng Jodoh, yaitu Kuliner Indonesia Kaya Rasa. Selamat menikmati.

kuliner Indonesia, enaknya luar biasa. Nah itu tadi ya lagunya Kuliner Indonesia. Nah pendengar, saya persembahkan lagi lagu berikutnya nanti ya. Apa ya nih sebetulnya, saya pilih dulu lagunya untuk bersiap-siap ini deh. Nah sudah persiapkan lagu nanti. Nah topiknya apa ini? Tentang durian. Nah tentang durian. Durian dikenal sebagai salah satu buah paling ikonik di Asia Tenggara. Aroma yang kuat dan khas membuatnya sering memicu perdebatan. Tetapi bagi pecintanya, rasa durian dianggap sebagai salah satu kenikmatan kuliner terbaik yang sulit ditandingi buah lainnya. Tidak heran jika durian mendapat julukan King of Fruit atau Raja Buah. Lebih dari sekedar buah musiman, durian telah menjadi bagian penting dari budaya, tradisi hingga ekonomi masyarakat di berbagai negara Asia Tenggara. Saya sendiri nggak doyan, tapi suka baunya, suka beli ya. Di balik popularitasnya, durian memiliki sejarah panjang yang berakar dari hutan hujan tropis dan menyimpan beragam manfaat kesehatan yang menarik untuk diketahui. Nah, kita bicara tentang asal-usul durian ya. Dikutip dari laman Kew Gardens, durian merupakan tanaman asli kawasan hutan hujan tropis di wilayah paparan Sunda. Para ahli meyakini pusat asal-usul durian berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera yang kini menjadi bagian dari Indonesia serta wilayah Malaysia. Kalimantan bahkan dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman spesies durian terbesar di dunia. Dari sekitar 30 spesies yang termasuk dalam genus Durio, sebagian besar ditemukan di pulau tersebut, di Kalimantan ya. Namun hanya beberapa spesies yang menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi manusia. Pada awalnya, pohon durian tumbuh liar di dalam hutan sebagai bagian dari ekosistem yang alami. Seiring waktu, masyarakat setempat mulai membudidayakannya secara tradisional karena nilai ekonominya yang tinggi, kandungan gizinya yang melimpah, serta cita rasanya yang unik. Lalu bagaimana perjalanan penyebaran durian ini ke berbagai negara di Asia Tenggara? Nah, meski berasal dari wilayah Indonesia dan Malaysia modern, durian telah menyebar ke berbagai negara Asia Tenggara selama ratusan tahun melalui jalur perdagangan maupun perpindahan manusia. Di negara Kalimantan dan Sumatera, durian berkembang ke berbagai wilayah lain di Nusantara, mulai dari Jawa, Sulawesi, hingga Papua. Pada saat yang sama, tanaman ini juga menyebar ke semenanjung Malaya. Iklim tropis yang hangat, kelembapan tinggi, dan curah hujan yang melimpah menjadi faktor utama yang mendukung pertumbuhan pohon durian secara optimal di kawasan ini. Perkembangan pesat di Thailand. Kok bisa ya, ini sampai di Thailand juga. Nah, walaupun bukan daerah asal durian, Thailand saat ini dikenal sebagai produsen durian terbesar di dunia. Durian diperkirakan masuk ke Thailand sekitar abad ke-18 melalui aktivitas perdagangan regional. Di negara ini, pengembangan varietas dilakukan secara intensif hingga menghasilkan sejumlah jenis durian yang populer yang kini mendominasi pasar internasional seperti Montong dan Chane. Durian ini juga berkembang pesat di Filipina, terutama di wilayah Davao, Pulau Mindanao. Daerah ini dianggap ideal karena relatif aman dari jalur badai topan yang sering melanda kawasan Filipina. Sementara itu, Vietnam menjadikan durian sebagai salah satu komoditas pertanian unggulan, khususnya di wilayah Delta Mekong dan dataran tinggi yang memiliki kondisi lingkungan sesuai untuk budidaya tanaman ini. Nah, bagaimana popularitas durian dalam catatan sejarah dunia? Popularitas durian ternyata sudah menarik perhatian para penjelajah dan ilmuwan sejak ratusan tahun lalu. Dan pada abad ke-15, penjelajah asal Italia Niccolo de Conti menjadi salah satu orang Eropa pertama yang mencatat keberadaan durian setelah melakukan perjalanan ke Sumatera. Beberapa abad kemudian, naturalis terkenal Alfred Russel Wallace juga menuliskan kesannya mengenai durian dalam buku The Malay Archipelago. Wallace menggambarkan pengalaman menyantap durian sebagai sensasi rasa yang luar biasa.
rasa dan sulit dibandingkan dengan buah lainnya, menyerupai perpaduan krim lembut dan almond. Catatan-catatan ini menunjukkan durian telah lama menjadi buah yang menarik perhatian dunia jauh sebelum era modern. Nah, itu tentang durian, sejarahnya dan penyebarannya. Lalu bagaimana manfaatnya durian bagi kesehatan? Kita bicarakan nanti setelah saya memperdengarkan lagu, yaitu lagu dari Krisa ini saya persembahkan untuk Anda semua, yaitu Semusim. Selamat menikmati.

lagunya cukup indah ya, duet antara Krisa dan Waljina ya. Itu tadi lagunya cukup enak, dua generasi dengan dua musik yang berbeda berduet menciptakan suatu harmoni yang indah ya, antara keroncong dan pop. Nah, dengar, tadi kita membicarakan tentang durian. Siapa yang suka durian di sini? Satu, harganya mehong ya, mahal banget, tapi saya enggak suka. Nah, tentang tadi kita sudah membicarakan durian tentang sejarahnya, penyebarannya, asal-usulnya ya. Nah, sekarang kita membicarakan tentang manfaat durian bagi kesehatan. Apa sih? Di balik kulitnya yang berduri dan aromanya yang tajam, durian menyimpan berbagai nutrisi yang penting yang bermanfaat bagi tubuh. Mengacu pada informasi dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, durian dapat menjadi sumber gizi yang baik apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya, sekali lagi yang wajar. Nah, sebagai sumber energi yang tinggi, durian termasuk buah dengan kandungan kalori yang cukup tinggi. Dalam setiap 100 gram daging buah durian terdapat sekitar 147 hingga 150 kalori. Kandungan karbohidrat yang mencapai sekitar 27 gram membuat durian mampu menyediakan energi secara cepat. Oleh karena itu, buah ini sering menjadi pilihan untuk membantu memulihkan stamina setelah melakukan aktivitas fisik yang berat. Yang kedua yaitu yang kaya antioksidan. Durian mengandung berbagai senyawa antioksidan seperti polifenol, flavonoid, dan karotenoid. Senyawa-senyawa tersebut berperan membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel tubuh. Dengan demikian, konsumsi durian dalam jumlah yang tepat dapat membantu mengurangi risiko peradangan serta mendukung pencegahan berbagai penyakit yang kronis. Yang ketiga yaitu membantu menjaga tekanan darah. Salah satu kandungan mineral penting dalam durian adalah kalium atau potasium. Dalam setiap 100 gram durian terdapat sekitar 436 mg kalium. Oh, tinggi ya. Kalium berperan dalam menjaga fungsi jantung, membantu mengatur detak jantung serta mendukung keseimbangan cairan tubuh. Mineral ini juga membantu mengurangi kadar natrium yang berlebih hingga berkontribusi dalam menjaga tekanan darah secara supaya tetap stabil. Dan yang keempat yaitu mendukung kesehatan pencernaan. Durian mengandung serat pangan yang cukup tinggi, baik serat laut maupun tidak larut. Serat membantu memelancar proses pencernaan, mencegah sembelit, dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Selain itu juga kandungan vitamin B kompleks seperti vitamin tiamin dan riboflavin turut berperan dalam proses metabolisme energi tubuh, juga membantu meningkatkan suasana hati. Durian mengandung asam amino triptofan yang dikenal sebagai bahan baku pembentukan serotonin. Serotonin merupakan neurotransmitter yang berperan dalam mengatur suasana hati, membantu relaksasi, serta mendukung kualitas tidur yang lebih baik. Oleh karena itu, konsumsi durian dalam jumlah yang cukup dapat memberikan efek nyaman dan membantu meningkatkan perasaan positif. Lalu, hal-hal apa yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi durian? Nah, sebelum itu kita ke lagu dulu ya. Saya persiapkan lagu dulu karena ini banyak banget. Saya persembahkan lagu ini aja ya. Apa ya? Ini aja lagunya Cindai dari siapa ini? Dan Cindai. Sebentar, saya persiapkan lagunya. Selamat menikmati Cindai.

Nah, itu tadi lagunya dari siapa tadi? Penyanyi Malaysia ya, dari Cindai. Tadi lagunya enak banget nih, dari Siti Nurhalisa lagunya ya. Nah, tadi lagunya Siti Nurhalisa. Nah, pendengar, untuk lagu berikutnya saya persembahkan apa ya? Lagu dangdut kali ya, yang enak gitu ya. Nah, saya selanjutkan lagi tentang topiknya, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi buah durian. Meski kaya manfaat, durian tetap perlu dikonsumsi secara bijak karena tidak semua orang cocok mengonsumsi dalam jumlah yang besar, seperti penderita diabetes. Durian mengandung gula alami seperti glukosa dan fruktosa dalam jumlah yang cukup tinggi. Karena itu, penderita diabetes perlu membatasi konsumsi kadar gula darah agar gula darah tetap terkontrol. Dan orang yang dengan obesitas atau kelebihan berat badan, kandungan kalori yang tinggi membuat durian berpotensi menyebabkan surplus energi apabila dikonsumsi berlebihan. Oleh karena itu, porsi konsumsi perlu diperhatikan untuk menghindari kenaikan berat badan. Yang ketiga yaitu tentang untuk penderita gangguan ginjal. Kandungan kalium yang tinggi dapat menjadi perhatian khusus bagi penderita penyakit ginjal kronis. Sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum mengonsumsi durian dalam jumlah yang banyak. Ya, ini untuk penderita ginjal. Kemudian juga tidak dianjurkan dikonsumsi bersama alkohol. Durian mengandung senyawa sulfur yang dapat menghambat kerja enzim pemecah alkohol di dalam tubuh. Kombinasi kedua potensi menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, pusing, hingga jantung berdebar. Durian memiliki karakter yang sangat khas dan sulit ditemukan pada buah lainnya. Kulitnya yang keras dan penuh duri berpadu dengan daging buah yang lembut, manis, dan kaya rasa. Keunikan tersebut menjadikan durian bukan hanya produk pertanian, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Asia Tenggara. Dan sudah dilaksanakan juga berbagai festival durian yang rutin digelar di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Selalu menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Popularitasnya yang terus meningkat juga membuat durian menjadi komoditas yang bernilai tinggi di pasar internasional. Nah, itu tadi tentang durian. Nah, untuk lagu berikutnya saya persembahkan lagu, yaitu kayaknya ini mungkin lagu terakhir ya, yaitu lagu Tidak Semua Laki-Laki, Selamat Menikmati, dari Joko.

Pendengar, saya mohon maaf bahwa tidak bisa menyelesaikan lagu ini secara sampai tuntas ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita minggu ini. Saya Sauda Frost mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk mendengarkan suara saya dan program hari ini. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan tetap jaga kesehatan dan minum air ya untuk menjaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.